0: Lakhanda Radio ITN.
1: Ekin duga na dahasya matenya mana? Mata comment tak dahan da balan da message tak kudi da WhatsApp tak ada. Dekai binari panas saterai.